Walawa yin ke exkif im yang hi ahanam ke ngum omi fresto mangkumbu. Nangu sebisa ke ngna yang hi awa ngay ke kubu ke yakar sfun tin o dam yakau kai ke kubu. Asi ke kong agan ngatiu ke 5 ke November datam yang hi uang nangu sebisa ngakawa si o hong ekum. Ta yi akhain si gyan hanan la ina waki yi faifi ina waki yi hi wan kakak ahun ke matka pa yi dri si wisi gyan si tiki da ting anga wiki gang yi ta si gita hanan la yang hi uwa tukun a amun kling hi si ga ogan lo kundi sa ina waki nung awak ang hewa veta yang hewa cho ina waki viko ma kusing ka si wisi jela kakalam si tukun a idri kikau Tak terpakai aku untuk infirta kacung. Tak sih tuh ingat kamu gini kan? Engkau kacit tuh odi ke kula kuli timu gian lagi kan? Dam ya hingga gini kan? Ya dam ni ke kau ke elf ke September 2020 dah. Tak polisa tak wangang aga. Lauk aw ke musi musi ket matlalang yang lalu sebisa. Musa ki kane ta chibisi si ka anhe oya siu ta sige ta akram sung u ki an hunku kan am ke kong ka anhe wa engineer ke feri ina khan ay wa arman swart ta gwechi ki ahe khate agi ahna kui kanku I ke statu khate ahe wa firi wa tumelo cho te chi ta mungu chibisa sim agi gita hane khate ki Ofu tak tak yang harus berkhuna tak ikan yang tangkui, tak I log o kalau segi akam singu yisiu ke CPD, enawa ki Inggrisi ku kuwa o toluka yim, tak situ lagi ke ahana yim, tak iye gea gulit ikan la ketisa ofu, nah enawa ki cingin ke iye gea akha. Ke kakana ta laya gita kuitin agan wachige pringa wasi toka amahang si wuzala ta sungi ka ng laya ngeng ngang em kikana tigo mabusela matlala wachige chakani matlala riha laga hinda waki ntabiseng zama Sige dahne gin la ya 520 ka yahi awa tukum ina wakin ama kaya kuiga o la yahi awa tukum kungwa ina wakin malin ga chau jawa toma ina wakin mafuki chotesi anunda ki lok oyi ta sige dagin hi ke yise umau ka de ke chibisi sim ta kaan ka wiko mupanga ka o ke sevi Drongo guarda kau G4S tagita atitua hurut valen yang maksimum guarda

sentete tsane cha o atene tsa an onyo ka rakse o ni sa keng drien 20 ga mene tete mo ni se go tao e ya go ha fire ire se go tao ka di sa fire ire se ka boria borisok e se ki koko ta tse go tla e go te gwe e go tao ku ntwa sa ne te o ntse cha o se ki te se go tao te muno a tsamtsika a ba se go da te twa go tao tla e ku sa ne te musa go dzi o paro dzi tse se ka tsane onyo ka rakse o ni sa susa na go ate a kona dzika sire twa dzi te buo te dzi ntate dza o kareta kona ite mu tati akan onyo kare tseuni santiro na kwate gezi akan onyo kare tseuni santiro na kwate temono sa hutu jika akro sitama akan onyo kare tseuni sa suse na kwate akwana jika te kwa khuji khaji kai kwa guno temu wago tena ta ikara kuhireta khuji ada teki akan tseuni santiro ati kamjika te tuwa kwe tau kai kwa akan onyo kare tseuni sa kia kai kute chechere hande kure kwe jingo kase nveta kuhinsiki klasen eji jauka na kwe tau jau okutwa ji akuka te o anakansiki tuive tabanungo hasa a nde kure kwe te umusiki wotan aji kan tounisa tuen anisinza te kausiki siya kwe tau te horoham.

Hallo, FFK 58 XKFM, tamulah kita ni betul betul ni. Ya, baru kali kita muncul lagi dalam kain ni. Di halaman ini, kami kini dalam hambo, ikhik terus ada tempo. Coba tu, kita bantuan anak anak kami yang sangat ni ini. Aku rasa kita masih kami yang sangat ni hampir dalam kita bersilau.

Wah, kui jadi semua ke gika wa da yang kia wa tali kena guna kena kwa surang kia wa kanung o yang jadi akli tua muka tu agi tawa tali kena guna kiti muka gika on vakil ngawa tali kang kia wa brutally o kui kang kia wa English tali kena jadi yang kiti bilang kau sekolah sekolah ke gika long saya tali kawa brutally niki Englishi. Tak cing ngam jaga wa kreto ake kanung o jaga gika kreto ake makua troga kanga koya gehe a ukam o koya mtiti sumu gehe awa tam jaki asingi firma ni tega gita ngoti kanga ngawa aha kim ta program ke hi chanu tega tina wala ngawi yam jaki asiga mak ati uki koya mtiti ya kawya ta wala sana ki chanu koya mtiti shaki wana kanga gya wa kalu kele ngam tete na gita ngom ngaya kuida sa kuliti gunu mam chanu gita a ukam ima gya kama chungale na kwa chiji kanka gika wa chigongi ima chatu shaki wana mtati na gita ngu nga kwe ima gya kama gam genga gika ngu na kwa kimili kwenye wana mtati shaki wana tati na gita ngu nga kwe wangule ngu kanka gika wa sasa kikungu ima chatu shaki wana kwa ngu mtati na gita ngu nga kwe mtua program kikungse ni kikumasi tati njiwa ngu kwa nertin siya wa ngu kwe nyeke mta kia siya mkwe Tentu gasem dan muda kena fikir dengan, fikir dengan orang jangan muda kena jadi semua tak kita sa kulit pun mak kita akan datang lekwa, owner tensi awa, okay, ni akan jangan muda tinggal, fikir dengan.